ska emona rtenshiwe ngxikini ngane ke mntase amtsafita encana ke gecamtsake ntombi omtsafita encana mntase ke stala una ke camtsake xa camtsume ke qoma ngxikini mntase wala qoma xhamela camtsake ke twe ecamtsake season 40 kamonete ke chimbo e ke mntase ake saka mntase program ke xa camtsake xa camtsume ke education aya ngxikini ke usana mntase ake Oscar kabina ngxikini ke camtsake xa ke qoma ngxikini wala qoma xhamuko eke what ngamtsake tibiri ke mntase amtsan kamonete ke ngxikini yakho edam tatashe ndi kawusi namse wai kala na ngamtsa program ya kamike chimu ami qabal vunse ni tireno ke mtsa ya program ke kala chimu ya dinsta kha idam tsa mtsa program ni ngamtsa ke yut ke yona ya program ke kala chimu ke wa dinsta kha ye ke qoma ngi mtsa saka usiana ye ke chamtsa ke chimu e namse fite ncana mtsa ke start lona ngoda ke khango tsa ke qhoi kai khitsa mtsa ke qoma ngi ya mtsa sendeke wola ga ngamtsa dinsta e Cekam kya gham sa kau sila nata neng kuar ada gham sa tingim sa vike sa sendim sa cok gham sa vike tani wa sa Frida wa cama e sa sa kau sila nake sa cik dia akhwen no sa long sa sa akhwen no sa gala kiam sa gala sa sengil sa vike wa kau sila nam sa kuar long sa nam sa berong kacuan nam sa kiam sa tutua gham sa tanus sa tutua gham sa tanus sa sendik ini kau sila nam sa truti pala pala ka tiam sa papilo nungi kuang kau tiam sa papilo kita kau siapa nak cakap ni kau tak akan mencari kalau kau macam ni ramai sendiri yang saya cik dia macam begini mai acik dia akan macam kes season tu nampak sendiri Junua Frida macam sendiri waktu kami macam sekolah aku acik dia aku ya aku kau macam acik dia sah no macam cuman wah macam sendiri kau siapa nak cakap sendiri macam agi acu dia agi acu kita ambil kat kamu ya cakap ni kau kita dia tu tua agi acu yang sendiri kau siapa nak kita dia aku tak kau itu kau itu tadi wah kam kam dia sekolah itu kau dia macam sendiri sekolah ke itu nak ke Julai ke Dinsta ke macam macam ke album karam macam macam fitting mana ke agi macam macam ke kumang ke wah tete agi macam ke ya sias fila ke macam album macam macam macam orang kita macam macam